0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Well, Rockstar, this is Morning Booster.
2: Iya.
1: Akhirnya Rockstar ya. Pokoknya kita saatnya untuk ngobrolin hal-hal seru. Di Rabu ini apa sih topik kita, Yuyu?
2: Hari ini kita bakal ngomongin tentang minuman yang lagi viral banget di TikTok. Namanya Cortisol Cocktail. Asik ya namanya ya. Jadi namanya memang itu, tapi sebenarnya ini adalah minuman kesehatan. Jadi isinya itu campuran air jeruk, air kelapa, garam, dan kadang ada yang nambahin magnesium. Katanya
1: ya?
2: Katanya ini tuh bisa nurunin hormon stres badan banget ya. Stres dan bikin badan lebih rileks.
1: Tapi sebenarnya Rockstar yang lebih menariknya nih, konsep minuman alami buat jaga tubuh ini sebenarnya bukan hal baru buat kita. Orang Indonesia udah lama banget punya jamu buat
2: tujuan serupa
1: ya. Ada yang mulai jenisnya kunyit asam, beras kencur dan lain-lain, cuma sekarang dikemas ulang dengan istilah kekinian ala barat. Biar asik ya.
2: Biar asik.
1: Cortisol cocktail.
2: Iya. Makanya nih kita jadinya pengen nanyain kamu nih Rockstar. Kamu tuh sendiri masih suka enggak sih minum-minuman alami kayak jamu buat jaga stamina atau kesehatan, atau minuman kesehatan kemasan? Kamu boleh sharing-sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Dan buruan deh Instagram kita sekarang juga, pastinya di @therockylife.bali.
3: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day.

0: This is the Rocky Line Valley, where everyone can be a rock star.
1: Well, rock star.
0: Jadi, ini kan kita baru gajian. Kamu gajian kemarin, uang kamu habis kemana?
1: Gue habis langsung untuk ditabung sih, kebetulan.
0: Keren.
1: Jadi semisal gue dapatnya 10 juta, gue akan tabungnya tuh 9.500.
0: Bakal sebulan.
1: Cuman ternyata 500 ribu tuh gak cukup loh buat
0: gak
1: sebulan.
0: Gak cukup, makanya dibalik kan, nabungnya 500, 9.500 ya kan.
1: Oh iya,
0: buat foya-foya.
1: Kayaknya gitu ya. Bisa foya-foya, termasuk juga untuk bisa langsung ngasih gift buat mamaku. Karena pas banget nih, bentar lagi mamaku mau ulang tahun. Cuman salah satu yang masuk wishlistnya sih pengennya punya alat-alat dapur yang baru.
0: Iya.
1: Termasuk juga untuk bisa dapetin alat yang berkualitas.
0: Yes.
1: Gitu. Makanya Rockstar, gak usah deh kita bingung bareng-bareng. Weda, Yuyu, dan Rockstar, marilah kita ke dapur Prima aja. Mulai mereka tuh menyediakan mulai dari cookware, tableware, glassware, kitchen utensil, sampai berbagai perlengkapan untuk kebutuhan hotel, restoran, kafe, villa, catering, dan usaha kuliner tersedia dalam banyak pilihan. Butuh untuk kebutuhan operasional atau pemesanan dalam jumlah besar, lo tenang aja Rockstar, karena bisa konsultasi dan order lewat Dapur Prima. Kunjungi Dapur Prima di 8 cabang nih, gue absen satu-satu ya.
0: Apa aja itu?
1: Mulai dari cabang Panjer, Galuh, Bonaraya, Monang Maning, Kedongonan, Nusa Dua, Gansu, dan juga Celuk. Nggak sempat datang langsung, tenang aja. Pemesanan juga bisa lo lakukan gitu ya, lewat WhatsApp online Dapur Prima. Buat info produk terbaru dan layanan paling cepat, pastinya follow Instagram @dapurprimabali. Sekali lagi di @dapurprimabali. Dapur Prima, dari kebutuhan dapur, rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah.
0: Dan Rockstar, kita juga masih ngebahas tentang kamu masih suka minum-minuman alami kayak jamu buat jaga stamina atau kesehatan, atau minuman kesehatan kemasan enggak? Karena ini ada, menurut Dr. Omar Kokar katanya, dia itu adalah gastroenterologi dari OSF Healthcare yang dikutip dari OSF Newsroom. Jadi katanya itu kortisol cocktail itu tuh enggak beneran ngaruh ke kadar hormon kortisol di tubuh. Jadi dia bilang cara yang lebih terbukti buat ngatasin kelelahan dan stres itu justru hal-hal dasar. Contohnya tidur cukup 7-8 jam, makan seimbang, dan praktik mindfulness atau meditasi.
1: Yes. Dan beberapa dietisien yang dikutip dari Headline dan juga AOL juga senada nih Rockstar, ternyata bilangnya belum ada bukti ilmiah kuat yang ngedukung klaim minuman ini beneran turunin kortisol sebenarnya. Yang ada cuman manfaat umum dari bahan-bahannya. Air kelapa dan air jeruk ini emang bagus banget buat dehidrasi dan asupan vitamin C. Tapi bukan berarti otomatis reset hormon stres kayak yang diklaim di video-video viral.
0: Nah, jadi balik lagi, kalau kamu sendiri masih suka minum jamu gak sih, Wet?
1: Kalau aku sometimes
0: ketika
1: biasanya badan pegel atau mungkin lagi kondisi kurang bagus, gue biasanya langsung minta, ibu, aku mau beli jamu ya. Jadi mamaku yang
0: beliin ya.
1: Buatin.
0: Tapi gitu. Memang kerasa perubahannya setelah minum
1: kerasa
0: jamu.
1: Kerasa lebih segar aja. Enggak tahu ya apakah benar-benar langsung efek secara langsung atau mungkin karena psychology, gak tau juga.
0: Iya. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih Rockstar? Kamu masih suka minum-minuman alami kayak jamu buat jaga stamina atau kesehatan, atau minuman kesehatan kemasan? Kamu boleh sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878.
1: Dan buruan ke Instagram kita, pastinya di @therockylife.bali. Sekalian follow ya.

0: with GMHR.
1: GMHR will continue right after this.
2: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
3: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
2: Terus yang gathering kantor?
3: Aman, Pak.
2: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
3: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
2: Soharga Garden lagi? Emang muat?
3: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Opir. Apa yang kau minta, wahai anak muda?

0: Yes Rockstar, pastinya kamu masih di 87 Penada Vamp The Rockin' Life Bali. Dan pastinya kita masih nemenin kamu sampai jam 10 ini ya.
1: Betul.
0: Ada Harry Weda
1: dan you, Madeline.
0: Yes, yes.
1: Nah pastinya Rockstar ya, kalau ngomongin Indonesia itu kayak banyak banget ragamnya.
0: Kenapa gitu?
1: Selain ragam makanannya,
0: yes, betul,
1: ragam juga desain batiknya.
0: Betul, betul, betul.
1: Tapi pernah gak kamu kebayang kalau ragam batik dan ragam makanan itu jadi satu kolaborasi?
0: Belum kebayang sih, cuman di bayangan gue ketika itu terjadi pasti benar-benar kaya rasa sih. Karena kita tahu kan Indonesia tuh benar-benar beragam banget.
1: Betul.
0: Jadi ketika banyak jenis makanan digabungkan, apalagi tradisi gitu ya, ya menarik banget deh.
1: Sangat banget. Nah pas banget di Rockstar dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, The Meru Sandur dan Bali Beach Hotel The Heritage Collection mempersembahkan ragam rasa Kamis 8 Oktober 2026 mulai jam 6 sore di Rosso Restoran. Jadi ragam rasa ini adalah event four hands dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, cerita dan nilai lokal. Disajikan modern ala gastronomi kontemporer. Bakal banyak banget kolaborasi dari Chef Degan Septawaji, professional chef and culinary consultant, dan Prima Udayana yaitu eksekutif sous chef The Meru Sandur dan Bali Beach Hotel. Mulai dari scallop nani ura, ada bebek membase, ada salmon lode by Chef Degan, sampai ke kolak pisang ubi dan bulung dan paket sorbet. Semuanya ini bisa kamu nikmati cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang dan ada diskon 20% untuk pemegang kartu Mastercard. So check info lengkap dan reservasi sekarang hubungi 0811 3831 3077 dan follow Instagram @themerusanur juga @balibitsanur. Sekali lagi @themerusanur dan juga @balibitsanur.
0: Ya Rockstar, dan pastinya kita juga masih ngobrolin dan ngajakin kamu untuk bahas yang satu ini nih. Kamu masih suka minum-minuman alami kayak jamu buat jaga stamina atau kesehatan, atau minuman kesehatan kemasan? Jadi emang yang udah dikemas gitu ya, bukan yang langsung diracik.
1: Yes.
0: Nah sebenarnya yang paling menarik Rockstar, kalau ditarik ke belakang nih, menurut kompas.com yang ngutip sejarawan kuliner, konsep minuman ramuan alami buat jaga tubuh ini udah ada di Indonesia sejak abad ke-18. Tercatat di naskah Serat Primbon Jampi Jawi pada masa Hamengkubuwono II. Jamu kayak kunyit, asam dan juga beras kencur bahkan udah jadi minuman turun-temurun buat jaga stamina dan juga kesehatan tubuh. Jadi jauh banget nih sebelum istilah kortisol koktail ada.
1: Nah, dan bedanya nih kalau kortisol koktail belum punya bukti ilmiah kuat, jamu justru udah diteliti bertahun-tahun dan sekarang Kementerian Kesehatan juga terus dorong kajian ilmiah soal keamanan dan efektivitasnya. Jadi yang muncul setelahnya adalah kesadaran. Jadi tren kesehatan yang kelihatan baru dan kekinian itu tuh kadang konsepnya emang udah ada dan lama di budaya kita sendiri. Cuman memang kemasan dan namanya aja yang beda.
0: Oh, berarti benar-benar works ya sebenarnya kalau jamu itu ya untuk kesehatan. Makanya Rockstar, kita pengen tahu nih versi kamu, apakah kamu penganut gitu? Apakah kamu penganut yang masih suka jamu atau minuman-minuman alami buat jaga stamina atau kesehatan, atau malahan minuman kesehatan kemasan? Bisa sharing sama kita buruan ke WhatsApp 0811 3807878
1: atau bisa juga dari sosial media kita di @therockinlife.

0: Music Head Start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fishport and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
3: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
5: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: 87,8 FM The Rock Chillax Zone, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar, jam segini kenapa? Udah wondering mau makan apa?
1: Jujur, pengen banget, apalagi di udah jam tengah-tengah ya. Mm-mm. Untuk kita mulai breakfast kayak udah telat.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kayak untuk memulai brunch ini enak banget kayaknya ya. Apalagi ketika kita bisa datang ke sebuah tempat yang benar-benar menawarkan pengalaman terbaik untuk brunch. Buruan deh Rockstar ya. Kita rame-rame, kita bareng-bareng ke Cucina Brunch. Ini adanya di setiap hari Minggu,
0: yes.
1: Mulai jam 11 siang sampai 3 sore. Jadi kalau lo wondering untuk bisa brunch hari ini, belum bisa. Bisanya di hari Minggu, Rockstar. Di Cucina at Sofitel, Bali, Nusa Dua Beach Resort.
0: Jadi di sini tuh adalah brunch terbaik di Nusa Dua. Dan pasti kamu udah tahu banget ya, Rockstar. Makanya mereka kembali lagi dengan berbagai menu pilihan terbaik. Mulai dari Italian, Spanish, French, sampai ASEAN. Ditambah lagi nih, fresh seafood termasuk fresh oyster dari Oysterman, cured meats, homemade pasta, cheese, sampai berbagai dessert special dalam dessert room sampai dessert ballerina.
1: Nah, jadi Rosa, setelah lo brunch, lo juga bisa untuk nikmatin nih yang namanya Seaside Delight di Toya Beach Bar and Grill untuk menikmati minuman dan canapes free flow yang akan ditemani oleh DJ dari jam 3 sampai 5 sore.
0: Dan semua ini bisa kamu nikmati dengan Rp888.000 plus-plus per orang, yes, ya Rockstar. Yes, yes. Dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Dan itu sudah termasuk akses ke pool dan Seaside Delight di Toya Beach Bar and Grill.
1: Check info lengkapnya deh Rockstar. Jangan lama-lama lagi, buruan kita rame-ramekan di setiap hari Minggu ya. Reservasi sekarang hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di 0811-3830-5954 dan follow pastinya sosial medianya di @sofitelbalinusadua. Sekali lagi di @sofitelbalinusadua.
0: Yes, Rockstar. Dan udah jam 9 pagi dan udah saatnya kita closing topic dulu, Rockstar. Thank you banget yang udah ikutan, yes, topik, yes, yes. Dan kita masih di sini menemenin kamu sampai ke jam 10. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Stop.

0: Classic Head Start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: juga Harry Weda di sini. Gimana kamu harinya, hari ini, hari itu, hari-harian?
1: Setiap hari, hari-harinya semoga
0: Harry Weda terus gitu ya.
1: Jadi ya, semoga dipenuhi dengan kesenangan ya Rockstar ya. Apalagi nanti ketika kita bisa untuk nikmatin hari-hari spesial bareng orang tersayang, bareng keluarga. Ditambah lagi mencari liburan yang gak usah pergi jauh-jauh Rockstar, tapi tetap kembali merasa lebih baik. Biasa liburan yang merasa lebih baik, yang benar-benar meningkatkan kesehatan, kebahagiaan. Itu yang paling penting gue rasa sih.
0: Dan pas banget kamu bisa ngerasain itu di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Setiap pengalaman dirancang untuk membantu kamu mencapai sleep well, move well, dan eat well. Semuanya well done ya. Dan kamu bisa awali hari dengan berbagai aktivitas wellness Rockstar di sana yang dirancang untuk menjaga tubuh tetap aktif. Dilanjutkan dengan menikmati pilihan kuliner dalam program Eat Well. Ditutup dengan istirahat malam nyaman dengan pengalaman sleep well. Dan sekarang saatnya merencanakan perjalanan kamu dengan penawaran spesial There's More to Indonesia. Jadi kamu bisa nikmatin diskon 10% untuk kamar termasuk sarapan untuk 2 orang. Diskon 20% di restoran. Juga kesempatan mendapatkan sampai 4.500 Marriott Bonvoy Points. Penawaran eksklusif ini tersedia untuk Marriott Bonvoy member untuk pemesanan sampai 31 Oktober 2026 dan periode menginap sampai 31 Maret 2027. Syarat dan ketentuan berlaku ya Rockstar. Jadi reservasi sekarang di westinnusa2bali.com dan follow at westinbali buat inspirasi perjalanan berikutnya. Sekali lagi jangan lupa di follow at westinbali.

0: Love.
1: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
2: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
1: Ya VCS gitu deh.
2: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
3: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
3: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: viral and entertainment.
1: Biasanya jam-jam segini yuk. Biasanya gue yakin lo udah pada sampai di tempat kerja kan
0: terus. Pasti, ya? Pasti.
1: Atau mungkin udah melipir dulu sambilan beli nasi gitu biasanya. Kak Tika sih,
0: iya.
1: Biasanya jam-jam segini dia udah di daerah Tuban. Kemarin biasanya beli nasi cumi.
0: Nasi
1: yang
0: cumi
1: harganya,
0: harganya udah
1: untuk orang have itu ya.
0: Orang have ya, jadi nasi cumi untuk orang have gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin makanan ya, Wet,
1: yes, yes.
0: Aku tuh jadi ngerasa kalau kamu pernah nggak sih ngalamin yang kayak demam yang lumayan, itu tuh kayak semua makanan gak enak. Tapi pernah, ada pernah. Juga yang sakit ngerasa semuanya pengen dimakan.
1: Pernah jujur. Kalau gue sendiri sebelumnya, kalau yang sampai pahit yang nggak pengen makan itu ketika emang benar-benar panas tinggi sih biasanya.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi sampai lidah, mulut pun berasa pahit. Makan apapun, minum
0: itu
1: apapun.
0: Kayak selera. Iya, nggak selera makan jadinya.
1: Selera, kan? Tapi, pernah gitu?
0: Pernah, tapi aku tuh nggak tahu ya apakah kamu juga ngerasain. Tapi sebelum menuju sakit, itu tuh rasanya semua makanan pengen dimakan.
1: Oh, kalau gue nggak sih?
0: Iya, yeah, ya. Yeah. Kamu justru sebelum sakit udah mulai gak selera makan gitu?
1: Yes, kalau gue malah sebelum sakit udah gak selera makan. Dan biasanya gejala-gejala, terutama kan kalau demam tuh ketahuan ya biasanya. Mata berair, mata panas. Gue berasa gitu, dan termasuk nafas dan di hidung dan mulut itu berasa panas. Kalau gue gitu.
0: Iya, aku juga sih. Kalau kamu Rockstar gimana? Apakah kamu kayak aku tiba-tiba yang kayak mau sakit tuh makannya semua pengen dimakan? Atau kayak Weda nih yang justru kayak udah gak selera makan? Cerita ya bareng kita.

0: GMHR will continue right after this.
1: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
2: Udah pak, Soharga Garden bisa.
1: Terus yang gathering kantor?
2: Aman pak.
1: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
2: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
1: Soharga Garden lagi? Emang muat?
2: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih.

0: Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1.250 orang, luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo! Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @swargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @swargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
1: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fish Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Yes Rockstar, saatnya kita untuk merancang liburan istimewa, rancangan liburan yang paling pas untuk kita bisa nikmatin nih.
1: Yes.
0: Yang nggak usah pergi jauh-jauh, tapi tetap tentang kembali merasa lebih baik. Kalau ngomongin tentang merasa lebih baik, pasti jawabannya buruan kita bareng-bareng ke The Westin Resort Nusa Dua Bali.
1: Yes.
0: Setiap pengalaman dirancang untuk membantu kamu mencapai yang namanya sleep well, move well, dan juga eat well. Awali hari dengan berbagai aktivitas wellness yang dirancang untuk menjaga tubuh kamu tetap aktif.
1: Yeah.
0: Dilanjutkan terus nih sama menikmati pilihan kuliner dalam program Eat Well-nya. Dan ditutup akhirnya dengan istirahat malam nyaman dengan pengalaman sleep well. Sekarang saatnya merencanakan perjalanan kamu dengan penawaran spesial There's More to Indonesia. Nikmati diskon 10% nih untuk kamar termasuk sarapan untuk 2 orang. Diskon 20% di restoran, juga kesempatan mendapatkan sampai 4.500 Marriott Bonvoy Points. Penawaran eksklusif ini tersedia bagi Marriott Bonvoy Member untuk pemesanan sampai 31 Oktober 2026 dan periode menginap sampai 31 Maret 2027. Syarat dan ketentuan pastinya berlaku ya. Reservasi deh buruan sekarang juga pastinya di westinnusa2bali.com. Sekali lagi bisa ke westinnusa2bali.com dan follow @westinbali buat inspirasi perjalanan berikutnya. Betul Rockstar, pastinya di @westinbali.

0: kerasa udah jam 10.
1: Aduh,
0: padahal pingin di sini sampai jam 10 malam ya.
1: Gue pengennya 24 jam, boleh gak sih?
0: Boleh, abis itu aku udah siarannya gak, bukan serak lagi.
1: Tapi oh, udah gak bersuara.
0: Udah gak bersuara.
1: Ini
0: benar-benar dibungkam.
1: Dia masih keluar suara.
0: Iya.
1: Nanti gimana? Aduh, nol suara itu ya.
0: No.
1: Terus ya Rockstar, thank you. Kita ucapin buat kamu yang udah selalu setia Juanan sama

0: berikutnya. Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu di Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: 5, 6, 3, 1.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theRockinLife.Bali sekarang juga. This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

dikirim ke bumi orang-orang seperti kau.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fish Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?

0: Bentar-bentar, tangan jadi banyak. Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theRockinLife.Bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fishbowl and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu di Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang. This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kamu minta, wahai anak muda?

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Bye-bye.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Swarga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Swarga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Swarga Garden lagi? Emang muat?
2: Swarga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mic semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @swargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @swargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Culture Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu di Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?

Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga. This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Where everyone can be a rock star.

0: udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: important.
1: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu di Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fishport and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gantiin usaha kamu, itu di Wakil Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Wakil Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therwakillife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therwakillife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
3: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu di Rockin Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.
4: You said you hated the ocean.

0: udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607. Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya.
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @theRockinLife.Bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: jangan lebih film.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini beruang.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang. This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Raven Jeff balik lagi, Dana Suwardana balik lagi. Dan udah waktunya buat saya nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Seperti biasa, kita punya obrolan, kita punya cerita-cerita, kita punya ramalan sio. Aha, bonus nih di hari Selasa. Dan Selasa, Rabu hari ini ya kan. Dan biar cepet aja, langsung aja kita mulai yuk. Ada saya, Dana Suwardana, sampai jam 8. Raven Jeff, driving your heart, driving your soul.

0: with is that one perfect song.
1: On that perfect ride.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu di Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: satu berita yang rame hari ini. Berita apa? Berita ini nih.
1: Lo tau ini kan?
2: Gue tau.
1: Kalau ini udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Kali ini beritanya datang dari CNN.com di mana ada kasus hukum yang libatin Jay-Z. Ini balik lagi jadi rame setelah perempuan yang sebelumnya nuduh dia ngelakuin pemerkosaan secara resmi menarik kembali tuduhannya. Jadi gak disebutin namanya, pakai nama samaran ya tentunya Jane Doe. Setelah sebelumnya dia menuduh Jay-Z dan juga Sean Combs alias P. Diddy ngelakuin pemerkosaan terhadap dirinya di tahun 2000. Waktu dia umurnya 13 tahun, berarti sekarang umurnya adalah 39 tahun. Dan dalam pernyataan tertulis terbaru, ini si yang tadinya korban itu bilang kalau Jay-Z gak pernah memperkosa, bahkan mengaku gak pernah ketemu atau ngobrol langsung dengan rapper itu alias Jay-Z. Jadi dia juga menyatakan bahwa dia gak ada kebenaran dalam tuduhannya pada Jay-Z dan bilang kalau gak pernah menerima bayaran atas pernyataan itu. Nah, tuduhan itu sebelumnya udah jadi dasar gugatan perdata di 2024 yang dicabut di 2025. Setelah tuduhannya dicabut, sekarang Jay-Z ini waktunya minta pengadilan untuk banding gitu kan dia, untuk gugatan pemerasan dan pencemaran nama baik terhadap dirinya, ya kan? Terhadap dirinya, jadi pengacaranya namanya adalah Tony Busby dan tim hukumnya menilai pernyataan baru dari si mantan korban ini adalah bukti baru yang penting. Dan si pengacara Tony Busby sendiri kalau dia mempertanyakan perubahan kesaksian dari mantan korban ini dan pengadilan sebelumnya udah nolak upaya Jay-Z untuk ngidupin kembali gugatannya. Sekarang dihidupin lagi dalam usaha banding dan Jay-Z meminta pertanggungjawaban dalam bentuk material dan juga pemulihan nama baik. Wah, kita ikutin aja kasusnya seperti apa. And this is Dara Suwardana for the Rockin' Life Bali. What's trending?
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on the Rockin' Life.

0: Jive. All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
3: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
2: Terus yang gathering kantor?
3: Aman, Pak.
2: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
3: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
2: Soharga Garden lagi? Emang muat?
4: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
5: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
6: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
5: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
6: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
5: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
6: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
7: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long.

Media The Rockin' Life Bali. Udah waktunya buat kamu rockstar untuk sedikit apa ya, peduli gitu sama Indonesia. Ya memang kita tahu ada banyak alasan orang tuh memilih untuk tidak peduli. Tapi kamu peduli deh sama peringatan-peringatan Indonesia, terutama sama kekayaan Indonesia. Jangan sampai diklaim sama luar negeri baru ribut-ribut. Dari sekarang aja seperti Hari Batik Nasional. Selain pakai batik, kamu juga sampingannya batik tuh harus kamu hormatin, nikmatin gitu ya. Seperti yang dinikmati di The Merusanur dan juga Bali Beach Hotel The Heritage Collection, mereka punya ragam rasa. Hari Kamis 8 Oktober 2026 dari jam 6 sore di Rosso Restaurant. Jadi akan berkolaborasi dua orang chef. Yang pertama Chef Degan Septoaji, professional chef dan juga culinary consultant. Kedua Chef Prima Udayana, executive sous chef dari The Merusanur dan juga Bali Beach Hotel. Banyak banget yang bisa kamu nikmatin di sini. Kamu bisa nikmatin makanan yang disajiin ala gastronomi kontemporer dalam event ragam rasa yang adalah inspirasinya tuh tradisi, craftsmanship, cerita, nilai lokal. Dan menu-menunya tuh ada banyak, mulai dari scallop naniura, ada bebek mebasa, kemudian ada salmon lodeh by Chef Degan, sampai ke kolak pisang ubi dan bulung and pakel sorbet. Semuanya bisa kamu nikmatin cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang. Ada diskon 20% untuk pemegang kartu Mastercard. Jadi dari sekarang aja kamu reservasi lewat WhatsApp, hubungin The Merusanur di 0811-3831-3077. Sekali lagi 0811-3831-3077. Follow Instagramnya @TheMerusanur, juga @BaliBeachSanur. Sekali lagi @TheMerusanur, juga @BaliBeachSanur. Terus kalau @TheRockinLifeBali, kamu akan dapat ramalan Sio untuk hari ini. Nah, untuk minggu ini yang akan kita baca, kalau kemarin adalah Sio ular, hari ini Sio anjing, ya kan? Kemarin babi ya, kalau nggak salah. Nah, hari ini Sio anjing, itu katanya ada dalam fase menata ulang prioritas. Mulai banyak kebutuhan yang lebih tegas gitu. Jangan terlalu lama mempertahankan sesuatu karena udah terbiasa. Udahlah, keluar dari zona nyaman. Terus untuk kerjaan kamu, karir kamu, ya kan? Ada banyak koneksi yang baru, tapi jangan terlalu cepat ngambil tanggung jawab tambahan. Buat keuangan cukup stabil, tapi pengeluaran buat lifestyle, nongkrong, hal yang sebenarnya gak terlalu mendesak, bisa kamu tahan. Buat asmara, buat yang single, interaksi sama orang di luar lingkungan kerja itu perlu, ya kan? Pertemanan kamu bisa berkembang lebih jauh gitu. Buat yang udah punya pasangan, masalah kecil akan muncul karena komunikasi yang kurang jelas. Mending kamu ngomong langsung daripada asumsi. Kesehatan, ya seperti biasa, ya kan? Semua CEO di 2026 tuh kayaknya butuh tidur yang cukup. Dan untuk minggu ini, ada satu tips di mana kamu harus mencoba untuk bilang tidak, ya kan? Kalau pengen Sio kamu dibacain, udah WhatsApp kita aja deh. Kalau gak sempet dibacain, kita akan tulisin buat kamu di WhatsApp 0811-3807-878. Atau telepon deh boleh 750-205. Atau sekalian mau lewat Instagram boleh, therockinlife.bali. Atau lewat X boleh juga, TRL_Bali ya. Wait till you're announced.

0: Jaras Wardana masih di sini, Rockstar. Nemenin kamu sampai jam 8, nemenin kamu buat ngayal-ngayal jalan kemana enaknya gitu kan ya. Udahlah, gak usah ngayal-ngayal terlalu banyak, karena kalau kamu pengen jalan tiap hari Minggu dari jam 11 siang sampai jam 3 sore ke Nusa Dua yuk, ke Kucina Brunch di Kucina at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena ini adalah brunch terbaik di Nusa Dua. Menu pilihannya itu terbaik. Lo mau Italian, Spanish, French, Asian. Belum lagi fresh seafoodnya ada banyak, ada fresh oyster dari Oysterman, ada cured meats, ada homemade pasta, ada cheese, dan juga banyak banget dessert spesial di dessert roomnya, sampai ada dessert ballerina. Abis brunch, kamu juga bisa nikmatin si side delight di Toya Beach Bar and Grill. Bisa nikmatin minuman dan juga kanape yang free flow. Terus ada live DJ dari jam 3 sampai jam 5 sore. Harganya cukup Rp888.000 plus-plus per orang. Dan juga buat anak 6 sampai 12 tahun, itu cukup dengan Rp388.000 plus-plus. Sudah termasuk akses ke pool dan juga seaside delight di Toya Beach Bar and Grill. Jadi buat info lengkapnya dicek aja sekarang, hubungin Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811 3830 5954. Sekali lagi 0811 3830 5954. Follow sosial medianya di @Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi @Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Let's bring back your best memories with Throwback.
0: Kali ini di Throwback kita punya lagu dari Inner Circle, dirilis tahun 92. Wah, gak panjang ya, tapi ini ikonik banget. Judulnya Sweat ala la la la long. Nah, ya kan, ini adalah lagu pop reggae paling ikonik 90-an. Dan ini ternyata lebih terkenalnya itu di Eropa, di Jerman, di Swiss, di Belanda, Belgia, Portugal, Israel, sampai ke Zimbabwe, sampai ke Selandia Baru, itu jadi nomor 1. Di Inggris lagu ini jadi nomor 3 di UK Single Chart. Dan lagu ini ikut ngangkat lagi nama Inner Circle setelah bandnya itu kayak 80-an kayak sempat redup gitu. Jadi Sweat ini bukan lagunya Bob Marley, padahal padahal nih ya, orang banyak ngira kalau lagu ini adalah lagunya Bob Marley. Bukan. Lagu ini apa ya? Muncul satu dekade, 10 tahunan lebih setelah Bob Marley meninggal. Jadi kesuksesan Sweat ini juga barengan sama apa ya? Inner Circle itu jadi lagu soundtrack dari serial TV-nya Cops, judulnya Bad Boys, Bad Boys, Bad Boys yang itu loh. Dan secara musikal, kekuatan Sweat ini kita taunya kayak bassline-nya reggae, terus apa ya, ref-nya. Nah, biar kamu lebih ingat lagi, langsung aja yuk kita puterin yuk satu hits dari Inner Circle dengan Sweat ala la la la long.

0: This is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana masih nemenin kamu Rockstar, masih di Drive and Jive, masih ketawa-ketawa gitu kan ya kita ya. Kalau kamu sekarang udah mikirin kesehatan jam-jam segini, kamu tua? Enggak sih. Karena kita mau ngebahas sesuatu yang seru, ringan, tapi diperdebatkan. Tentunya di sini.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Kali ini kita akan ngebahas satu artikel yang mungkin 10 tahun lalu jadi bahan omongan semua orang, di mana ada yang bilang sebagai indikator aktivitas harian, apalagi target sakral 10.000 langkah. Ya kan, ada iklan susu pakai 10.000 langkah, kemudian kita di sekolah kayak disuruh 10.000 langkah. Tapi apakah ini benar? Nah, hari ini akan kita bahas. Menurut lo, zaman sekarang 10.000 langkah tuh masih wajib apa enggak? Kasih tahu kita, boleh WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention therockinlife.bali, boleh, TRL underscore Bali, boleh. Di semua sosial media ada kita ya.

0: Wadid FM, The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana masih di sini, masih di Drive and Jive, masih ngeliatin 10.000 langkah kamu itu apakah udah apa ya, sudah mencapai tahap-tahap mengkhawatirkan. Dikit-dikit kamu lihat smartwatch, ya aduh. Kalau memang hari-hari kamu dipenuhin sama olahraga, weekend kamu dipenuhin sama makanan enak dong. Karena makanan enak bisa kamu temuin di Cucina Brunch tiap hari Minggu dari jam 11 siang sampai jam 3 sore. Di Cucina, di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Ya kan? Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort itu punya brunch terbaik di Nusa Dua. Menu pilihan terbaik ada Italian, Spanish, French, Asian. Ada fresh seafood, fresh oyster. Terus itu dibuatnya sama oysterman loh. Terus ada cured meats, ada homemade pasta, ada cheese. Dan juga banyak dessert spesial dalam dessert room sampai ke dessert balerina pun ada. Jadi habis brunch, kamu udah kenyang nih. Santai-santai dulu, gak usah buru-buru pengen pulang. Karena ada Seaside Delight di Toya Beach Bar and Grill. Ada minuman, ada kanape free flow. Ada live DJ dari jam 3 sampai jam 5 sore. Dan semuanya bisa kamu nikmatin dengan Rp888.000 plus-plus per orang. Sudah termasuk akses ke pool dan pantai. Pantai ini maksud saya ke Seaside Delight di Toya Beach Bar and Grill ya. Atau kalau anak 6 sampai 12 tahun itu Rp388.000 plus-plus aja. Cek info lengkapnya sekarang, reservasi hubungin Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort 0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2. Terus kita masih ngomongin kesehatan lagi nih. 10.000 langkah apakah masih relevan atau enggak gitu kan ya. Jawabannya ternyata ini saya baca satu artikel. Ini dari WebMD, ternyata enggak. 10.000 langkah sebenarnya bukan batas universal gitu. Jadi banyak penelitian menunjukkan kalau manfaatan kesehatan itu sudah terlihat dari jumlah angka yang lebih rendah. Dan manfaatnya itu nambah ketika aktivitasnya bertambah. Jadi kayak 4.000 sampai 6.000 langkah tuh udah cukup. Karena yang kita butuhin sebenarnya gini. Orang tuh jalan 30 sampai 45 menit atau 1 jam, terus ada bersepeda, berenang atau latihan lain. Itu bukan berarti olahraganya kurang karena cuma langkah, ya kan? Karena ada banyak aktivitas lain yang bikin kita tambah sehat gitu. Yang penting kita bergerak tiap hari. Terus dibilang olahraga kardio buat ngelatih jantung dan juga ngelatih kekuatan. Karena dibilangnya gini, semakin umur kita bertambah, ya kan? Yang butuh buat kita latih itu adalah otot. Makanya dibilang, makin lo tambah tua, latihan beban itu yang semakin dibutuhkan gitu. Tuh. Nah, abis ini nih, abis bentar lagi saya minum dulu. Saya akan kasih tips gimana caranya buat kita nih milenial dan juga Gen Z gitu ya, untuk bisa gimana caranya kita tetap sehat dengan lebih gampang. Gak usah ngurus-ngurusin lo harus latihan A, B, C, D, E. Gak usah. Tapi kasih tahu juga, apakah menurut lo 10.000 langkah sekarang masih relevan atau enggak? WhatsAppin kita 0811-3807-878. Telepon 750205. Dan juga mention therockinlife.bali dan juga TRL_Bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day.

Assemble at FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Deras Wardana masih di sini, Rockstar nemenin kamu sampai jam 8 malam. Masih santai. Jam 8 malam itu adalah patokan orang mulai ngantuk, ya kan? Makanya dari jam 6 sore orang tuh udah mikir makan apa, makan di mana gitu kan ya. Sekarang kamu boleh makannya sembarangan. Tapi hari Kamis 8 Oktober 2026 dari jam 6 sore di Rosso Restoran enggak boleh sembarangan. Rosso Restoran ada di The Meru Sanur and Bali Beach Hotel The Heritage Collection. Karena mereka punya ragam rasa. Jadi ragam rasa ini adalah event Four Hands Dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, cerita, dan nilai lokal. Disajiin oleh

0: dua orang chef yang udah terkenal banget dengan ala gastronomi kontemporer. Yang pertama ada Chef Degan Septuaji, profesional chef dan juga culinary consultant. Kemudian ada Chef Prima Udayana, beliau adalah eksekutif sous chef dari Demeru Sanur dan juga Bali Beach Hotel. Ada Scallop Naniura, ada Bebek Mebasa, kemudian ada Salmon Lodeh. Ini spesial dari Chef Degan. Kemudian ada kolak pisang ubi dan juga bulung and pakel sorbet. Bulung itu kan rumput laut ya, pakel gitu dibikin sorbet. Nah, ini bisa kamu nikmatin 1,5 juta rupiah net per orang dan ada diskon 20% buat pemegang kartu Mastercard. Jadi buat info lengkapnya, buat reservasinya, hubungin aja 0811-383-1-3077. Agak belibet, ulangin sekali lagi Dan, boleh 0811-383-1-3077. Dan follow Instagramnya @demerosanur, juga @balibeachsanur. Sekali lagi @demerosanur, juga @balibeachsanur. Terus, kita masih ngomongin kesehatan tadi, jalan kaki, ya kan? Karena gini, ada fakta-faktanya. Ini dari BuzzFeed.com tentang 10.000 langkah. Sebenarnya artikelnya udah ada dari tahun 2015. Jadi dibilang gak harus ngerubah gaya hidup kita. Yang pertama yang kamu harus pastiin adalah jangan terlalu lama duduk. Kemudian gak harus 10.000. Biasanya kalau cuma bisa 3.000, mungkin dinaikin jadi 5.000 gitu kan ya. Dan healthy lifestyle bukan berarti harus berhenti nikmatin coffee shop, dinner, atau weekend brunch. Lebih sadar aja lo milih makanan. Dan traveling tuh bisa jadi olahraga. Karena kan kita berusaha gitu kan ya, waktu traveling eksplorasi lebih banyak. Lo bisa jalan tuh 20.000 langkah juga bisa ya kan. Dan yang paling penting adalah tidur tuh jangan pernah dikorbankan. Dan jangan ngejar bentuk tubuh sempurna. Sehat aja dulu, ilangin aja dulu penyakit-penyakitnya, baru tuh lo bisa merasa kayak lebih baik, ya kan? Tapi sekarang kalau kita ngomongin 10.000 langkah, menurut lo masih relevan gak? WhatsAppin kita 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention therockinlife.bali dan juga TRL_bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: The Rockin' Life Bali. Masih ada Tanas Wardana dan kita udah di ujung afternoon talk kita, di ujung topik kita, Rockstar. Karena ini dari yang saya baca 10.000 langkah tuh udah gak relevan. Tapi yang tetap relevan adalah sehatnya. Yang penting lo sehat, apapun yang lo lakuin, mau lo lari, mau lo sepeda, mau lo berenang, mau lo apa ya, HIIT, mau lo cuman nge-gym, yang penting sehat. Itu yang pertama, itu yang paling penting. Karena apa-apa jadi mahal ketika lo sakit, ya gak?
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

This is your number one lifestyle and entertainment media di Rockin' Like Bali. Ingat gak Rockstar, zaman kita kecil gitu ya, kita sering banget ngeliat, bahkan ngalamin gitu, dipaksa buat ikutan karnaval. Kalau gak hari Kartini, hari guru, hari batik, semuanya. Kalau zaman sekarang mungkin lo kangen pakai baju-baju karnaval, tapi lo bisa juga dengan apa ya, makan aja udah bisa ngerayain hari batik tuh bulan Oktober. Karena The Beru Sanur dan juga Bali Beach Hotel The Heritage Collection punya ragam rasa. Hari Kamis 8 Oktober 2026 dari jam 6 sore di Rosso Restaurant. Jadi ragam rasa adalah event four hands dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisinya Indonesia, craftsmanshipnya Indonesia, cerita-cerita lokal Indonesia, dan juga nilai estetika, nilai budaya lokal Indonesia. Tapi disajiinnya modern ala gastronomi kontemporer. Yang maju nih buat Four Hands Dinner ini adalah dua chef kebanggaan Indonesia. Yang pertama Chef Degan Septohaji, beliau adalah professional chef dan juga culinary consultant. Kemudian Chef Prima Udayana, executive sous chef dari The Meru Sanur dan juga Bali Beach Hotel. Yang bisa lo nikmatin nih, scallop naniura. Gue tau ya naniura ikan mas. Nih ada scallop nih, ada bebek mebase, kemudian ada salmon lodeh by Chef Degan. Kemudian ada kolak pisang ubi dan juga bulung dan pakel sorbet. Ih, enak banget nih. Kamu bisa nikmatin cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang. Ada diskon 20% juga kalau kamu adalah pemegang kartu Mastercard. Jadi reservasi aja sekarang, hubungin The Meru Sanur, hubungin Bali Beach Hotel The Heritage Collection. Cukup WhatsApp 0811-3831-3077. Sekali lagi 0811-3831-3077. Follow Instagramnya @themerusanur, juga @balibeachsanur. Sekali lagi themerusanur dan juga balibeachsanur. Silakan kamu cek.

0: Jive. All you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
4: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way.
3: Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toya Fishport and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun.
2: Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
4: Wah, udah parah sih ini.
5: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
4: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
5: Lah, abang bukan ahlinya.
4: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
6: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
7: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.
8: All day long.

Rockin Life Bali. Emang kerasa gitu rockstar kalau liburan. Kalau kita mikir gitu kan ya, pergi ke jauhan, terus juga pas baliknya capek. Kayaknya ada sesuatu yang salah. Cuman ya kan, memang liburan tuh seharusnya bukan cuma tentang pergi kemana, pergi yang jauh, atau tentang kembali merasa lebih baik. Ini yang kayaknya benar-benar liburan yang liburan banget gitu. Karena di The Westin di Nusa Dua Bali, tiap pengalaman tuh didesain, dirancang gitu buat bantu kamu mencapai sleep well, move well, dan eat well. Kamu bisa ikut berbagai aktivitas wellness yang dirancang untuk menjaga tubuh kita tetap aktif. Dilanjutin dengan menikmati pilihan kuliner dalam program Eat Well, ditutup dengan istirahat malam yang nyaman. Itu nyenyak, terus juga tidurnya benar-benar puas. Itu adalah pengalaman sleep well. Jadi saatnya buat ngerencanain perjalanan kamu, karena mereka punya penawaran spesial There's More to Indonesia. Jadi kamu bisa dapat 10% discount buat kamar termasuk sarapan buat 2 orang, terus diskon 20% di restoran, dan juga kesempatan untuk dapetin sampai 4.500 Marriott Bonvoy points. Penawaran eksklusif ini tersedia untuk Marriott Bonvoy member, pemesanannya sampai 31 Oktober 2026 dan periode menginapnya sampai 31 Maret 2027. Cuman ingat, syarat dan ketentuannya berlaku. Jadi reservasi sekarang di westinnusa2bali.com. Sekali lagi westinnusa2bali.com. Dan juga follow at westinbali buat inspirasi perjalanan kamu berikutnya. Sekali lagi buka sosial media, buka Instagram dan follow at westinbali.

0: is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Bentar lagi saya mau ngasih rekomendasi, bukan film tapi... Bukan film dong, tapi kali ini ada serial yang seru nih. Sampingannya seru juga. Apa? Sini.
1: What do you know about the multiverse?
2: Recommended movie.
0: Kali ini akan kita bahas nih ya, adalah satu serial berjudul Nigli. Jadi kalau kamu suka Reacher yang kemarin ada Agnes Mo-nya, jadi kamu harus nonton Nigli, ya kan? Dari season 2, season ketiga, apa season pertama, Nigli itu udah nongol. Dia karakter pendukungnya Reacher gitu kan, dia mantan bawahannya Reacher. Nah, kali ini Nigli ini adalah serial juga. Dan ini adalah spin-off dari Reacher. Jadi Nigli akhirnya, nama lengkapnya Francis Nigli, dikenal sebagai salah satu anggota grup tentara yang paling dekat sama Jack Reacher. Sekarang dia memimpin investigasinya sendiri. Dimulai dari kematian seorang teman lamanya Nigli, Tommy meninggal tertabrak kereta. Tapi ada satu message misterius yang bikin Nigli curiga. Kayaknya ada yang lebih gede gitu ya. Reacher masih ada di sana dan ada 8 episode yang udah kamu bisa tonton sekarang di Prime Video, ya kan? Nih, jadi nggak cuman action tapi juga ada kayak apa istilahnya ya, ada teka-teki gitu. Lebih seru dari Reacher? Ah, kamu bikin sendiri aja. Tonton aja Nigli, sudah tersedia di Prime Video, bisa kamu tonton sekarang.
3: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long. 5, 6.

0: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. DMHR.
2: Yes, good morning, Rasta. Welcome to Oktober. Gak kerasa ya, tiba-tiba udah Oktober aja. Sepertinya kemarin tuh baru aja kita ngelewatin bulan September, ya kan? Tiba-tiba jebret udah Oktober, gimana? Masih kaget atau sudah ready untuk menghadapi bulan Oktober ini? Semoga bulan Oktober ini awalnya bisa mulus sampai akhirnya ya. Gak ada masalah atau drama-drama. Dan pastinya pagi hari ini kita bakal seru-seruan bareng Madeline dan juga Hari Weda. Tapi sebelum itu, aku mau kasih tahu kamu perkiraan cuaca BMKG ya. Menurut BMKG, untuk Bali di hari Kamis 1 Oktober 2026 ini, Rockstar, itu katanya diprediksi cerah berawan hingga berawan. Buat kamu Rockstar yang ingin mengejar sunset ya, matahari nanti tenggelam diperkirakan di jam 18.15 WITA dengan potensi tertutup awan 20-40%. Ya kurang lebih masih bisa lah kita nikmati sedikit lah ya. Dan masih ya Rockstar, mari kita seru-seruan bareng, ikutan topik bareng. Kamu juga bisa request lagu nanti dari jam 8 sampai jam 9, ikutan topik kita juga. Dan pastinya pangeran berkuda putih kita sudah sampai. Good morning.
3: Yes, Rockstar, good morning, good morning.
2: Hari ini outfit dia serba putih, Rockstar. Dan aku hitam. Ini seperti Yin and Yang. Pembukaan yes. Oktober yang luar biasa.
3: Yes, benar kan, karena kita harus saling melengkapi dong.
2: Iya, yeah,
3: dan ngomongin tentang hari ini, udah ngomongin apa aja nih, Yu?
2: Ini kita udah ngomongin perakiran cuaca,
3: okay.
2: Udah ngomongin sunset, udah ngomongin semoga Oktober ini bisa berjalan mulus sampai
3: Amin.
2: Ke akhirnya.
3: Nah, berarti Yu udah cocok nih jadi pawang hujan Rockstar ya?
2: Udah.
3: Karena Yu udah bisa mengendalikan hujan dan cuaca sekitarnya,
2: iya.
3: Tapi berdasarkan info BMKG pastinya. Ya pasti Rockstar, kita bakal nemenin lo selama 3 jam ke depan pastinya. Only at GMR, good morning.
2: Happy Rockstar. Yu Madeline.
3: And Harry Weda.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
3: Bentar. Tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way.
5: Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fish Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun.
4: Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
6: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari CNNindonesia.com. Kepala Badan Narkotika Nasional Suyudi Aryo Seto bersama Menteri Hukum Supratman Andi Atgas merencanakan program rehabilitasi untuk penggunaan narkoba setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 29 September 2026. Keputusan ini diambil sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah penjara yang melebihi kapasitas, mengingat hampir 80% penghuni lapas di Indonesia merupakan narapidana kasus narkotika. Pemerintah yang juga merumuskan aturan baru untuk memperketat pengawasan peredaran narkotika jenis cair, termasuk cairan rokok elektrik berzat berbahaya yang marak di masyarakat.
2: Berita kedua dari antaranewsbali.com, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Tregono meresmikan pemacangan tiang pertama pembangunan pelabuhan perikanan Nusantara Penggabungan di Jembrana, Bali, Selasa 29 September 2026. Pemerintah menyiapkan dana investasi 1,2 triliun rupiah untuk membangun pelabuhan modern yang terhubung dengan kawasan industri dan pariwisata, sekaligus memindahkan pusat kegiatan perikanan dari Pelabuhan Bedoa. Proyek pembangunan skala besar ini diperkirakan bakal membuka sekitar 25.000 lapangan kerja baru bagi warga sekitar. This is you, Madeline.
1: This is Herweda.
2: For the Rocky Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life. Tonight.

0: 87.8 FM, this is Jeroky Live Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Katanya sentuhlah dia tepat di hatinya, agar dia bisa semakin jatuh cinta sama kamu.
1: Benar banget, tapi cara menyentuhnya gimana? Kamu harus kasih tahu dia sesuatu yang mungkin dia nggak tahu, atau kamu harus bawa dia ke satu tempat yang memang lagi ada sebuah hal yang spesial.
0: Ini kali ya, sambil ditepok pundaknya, ayo kita kesini.
1: Kemana iya, yuk? Langsung aja Rockstar dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, Demeri Sanur dan Bali Beach Hotel The Heritage Collection mempersembahkan ragam rasa. Nanti di hari Kamis 8 Oktober 2020 mulai jam 6 sore di Rosso Restoran. Jadi ragam rasa ini tuh adalah event full hands dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, ada cerita juga dan pastinya nilai lokal. Dan di sana itu disajikan modern ala gastronomi kontemporer. Jadi bisa bayangin gak sih sepenuh apa isinya, semenakjubkan apa menakjubkan loh gitu. Dan banyak menu kolaborasi juga dari Chef Begam Septuaji, professional chef dan culinary consultant. Dan berkolaborasi dengan Prima Udayana, yaitu eksekutif sous chef Demeru Sanur dan Bali Beach Hotel.
0: Wah, udah pasti berarti ya makannya kan sangat banyak, sangat mewah dan mengugah selera.
1: Gak
0: sabar deh gue untuk bisa tertarik. Bisa list plus sekarang gak sih?
1: Bisa. Kamu
0: bisa langsung sekarang?
1: Bisa. Tapi sebelum itu aku spill dulu akan ada makanan apa aja.
0: Boleh.
1: Akan ada scallop nami urah. Ada bebek membase, ada salmon wadah by Chef Vegan, sampai ke kolak pisang ubi dan gulung and pakau sorbet. Dan semua ini bisa kamu nikmati cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang. Dan ada diskon 20% untuk pemegang kartu Mastercard.
0: Wah,
1: jadi,
0: mantap ya.
1: Bunga langsung check info lengkap dan reservasi hubungin 0811-3831-3077 dan follow Instagram at themerusanur juga at balibeachsanur. Sekali lagi di at themerusanur juga at balibeachsanur.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Ya Rockstar, kali ini kita ngomongin gosip dari Jay-Z.
1: Yap.
0: Yang katanya dia meminta pengadilan banding California Amerika untuk membuka kembali gugatan pemerasan terhadap tim pengacara penuduhnya dalam dokumen hukum yang dilaporkan. Ini ada kasus apa sih?
1: Nah, jadi sebenarnya permintaan ini tuh diajukan setelah wanita yang itu dia pernah punya kasus, wanita itu nuduh kalau Jay-Z itu melakukan pelecehan seksual. Yang menuduhnya itu melakukan pelecehan seksual, ternyata udah mengakui kalau tuduhan itu tuh semuanya bohong.
0: Palsu ya.
1: Dan pihak Jay-Z itu menilai gugatan pengacara kemarin itu berarti murni dibangun di atas kebohongan untuk memeras diri.
0: Waduh, bahaya.
1: Jadi walaupun tim pengacara penuduh sempat menuduh adanya pembayaran uang dan damai, tapi wanitanya itu malah bilang kalau nggak ada dan menegaskan tidak pernah menerima uang dari pihak Jay-Z.
0: Wah, semoga jadi, semua kasusnya ini cepat kelar lah ya Jay-Z ya. Dan janganlah kau bohong-bohong, Rockstar.
1: Jangan mulutmu penuh dusta ya.
0: Dusta.
3: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: It's the one going on event. This is the Rocking of Pavilion, number one lifestyle and entertainment media. Ada Jennifer Lopez with If You Had My Love. Kalau kamu punya cintaku, kalau kamu punya cintaku ya, aku akan memberikan hal-hal terbaik buat kamu. Kalau kamu gimana, Wet?
1: Kalau gua benar-benar pasti sama sih, yuk. Memberikan yang terbaik, benar-benar memaksimalkan apapun yang kita bisa selagi ada waktu gitu. Terlebih lagi, gua sempat baca juga. Ketika di usia kita semakin dewasa, semakin bertambah, itu otomatis intensitas untuk bisa menghabiskan waktu dengan benar-benar maksimal itu semakin sulit. Karena
0: ya,
1: ada tuntutan pekerjaan, mungkin tuntutan di society juga. Dan jadi memang harus kan kita mengorbankan waktu mungkin yang harusnya bisa benar-benar family time gitu akan semakin berkurang. Nah, pas banget Rockstar, karena ada masalah itu, janganlah sampai membatasi kamu gitu. Diusahakan dimaksimalkan. Ayolah kita bareng-bareng ke Bavarian Sunday Brunch. Ini di Minggu 4 Oktober 2026, which is di hari Minggu ini ya.
0: Iya.
1: Mulainya di jam 11 siang sampai 3 sore, pasnya di the one and only Hono Tui Blue Brawa Hotel and Villas. Nah, jadi Sunday Brunch terbaik di Canggu ini sekarang udah hadir banget buat kamu nih, dengan berbagai menu yang terinspirasi dari German cuisine, mulai dari traditional bratwurst, schnitzel, crispy pork knuckle, beef brisket, juga Käsepuzzle, Bavarian pretzel, dan juga dessert klasik Jerman. Gak cuman itu, kamu juga bisa nih untuk nikmatin live grill dan carving station, free flow selected special drinks, dan sambil mendengarkan musik dari vinyl. Pengalaman baru kan, mungkin belum pernah untuk dengerin musik langsung dari vinyl gitu. Kalau gue sendiri jujur belum, makanya kita bareng-bareng nanti ketemu di tanggal 4 ya. Katanya sih dengar musik pakai vinyl tuh makin jernih, lebih jernih gitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul, dan lebih aku melihatnya beberapa kali tuh kayak keren aja gitu, karena mereka tuh benar-benar udah nggak pakai yang kayak biasa kan, udah mungkin udah ada tombol-tombolnya.
1: Yes.
0: Itu tuh benar-benar mereka ngaturnya dari putarannya. Iya. Gitu.
1: Dan kenapa ada vinyl Rockstar? Karena Hono sendiri adalah vinyl launch dengan konsep terbaru nih. Untuk keluarga ada juga live pancake art, cupcake decorating, candy flow, sampai gelato juga ada. Dan semua ini bisa nikmatin cukup dengan Rp500.000 net per orang. Buruan dari reservasi sekarang, hubungi Hono at Tui Blue Brawa Hotel and Villas di 0877-9726-0068. Sekali lagi nomornya ya, untuk reservasi sekarang di 0877-9726-0068. Dan follow social medianya di at Tui Blue Brawa. Sekali lagi di at Tui Blue Brawa.
2: Good morning, good music, making your good mood. Happy
0: Rock
2: Bali Music Lab.
0: Yes, Rockstar, kali ini kita bakal ngebahas satu musisi dari Indonesia. Ada Barcelona Bestandi yang baru aja ngerilis single terbaru yang judulnya Coba Lagi.
1: Coba Lagi.
0: Jadi single ini udah dirilis di September 2026 kemarin, dan ini tuh ternyata menjadi soundtrack resmi untuk film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati.
1: Iya. Untuk nonton Seporsi Mie Ayam.
0: Iya, kayaknya bagus tuh filmnya, apalagi kayaknya pas banget nih sama lagunya, ya kan. Dan lagu ini juga menceritakan tentang kesehatan mental, harapan, dan juga keberlanjutan hidup. Liriknya sendiri tuh dirancang sebagai pengingat, hangat, dan mendorong semangat untuk siapapun yang sedang merasa lelah, gagal, atau kehilangan arah.
1: Dan ngomong tentang genrenya sendiri, lagu Coba Lagi ini adalah pop atau pop ballad. Jadi benar-benar akan menggambarkan sih gimana orang yang sedang merasa lelah, gagal, dan kehilangan arah. Dan semoga Rockstar yang mungkin lo saat ini ngerasa di posisi itu, mungkin sekarang lagi sambil nyetir atau mungkin dengar kita via streaming, semoga semakin relate dan semakin semangat dalam menjalani hari-hari kamu. So this is Barcelona Bestandi with
0: Coba Lagi.